97, kamu 7FM, Gema Merdeka. Ingat tren lagunya Numata yang judulnya Pesona juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, fans dia. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Kita lanjut, fansnya gue mereka gak kerasa udah jam 8 lebih 4 menit. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua ya. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang masih monitor pagi hari ini. Sudah sarapan kah fansnya ya? Sudah harusnya ya. Tapi kalau belum, jangan lupa sarapan fansnya ya. Jangan skip yang namanya sarapan, karena sarapan itu juga penting buat tubuh kita, biar makin semangat juga. Oke, fansnya gue merdeka, kita lanjut ya di session yang kedua ini. Tentu akan ada informasi penting yang bakal Tiara baca. Dan karena hari Senin, kita juga akan bahas informasi kesehatan. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Tungguin aja sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana, oke? Kali ini Tiara punya informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk atau mau cetak kartu nama, mau buat stiker, mau buat papan nama toko, name box, cetak kain, bahkan sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, kalian bisa meluncur ke Balistars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361446348 atau bisa via WhatsAppnya juga 0819160327744. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini pun juga banyak punya cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jogot kentang, mati pal, ares, Anda datang, dijamin beres.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Jamrut, Waktuku Mandi juga sudah meluncur. Spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih ya fans Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, yang sudah ikut komen-komen, yang sudah ikut request lagu. Kalau lagunya belum meluncur, sabar dulu ya, pasti bakal Liara puterin satu per satu. Mumpung waktu kita masih 45 menit lagi fansnya gabung mereka, jadi kalau mau ikut gabungan, mau ikut request lagu masih bisa ya. Jadi langsung aja gabungan di social media kami, oke? Bisa di WhatsApp atau komen-komen di Facebook kami. Seperti biasa juga fans Gema Merdeka. Jadi yang Kak Tiara bilang, karena kita udah di session yang kedua, kita akan bahas informasi tentang dunia kesehatan. Kali ini kita akan bahas soal luka fans Gema Merdeka. Kadang kalau misalnya kita jatuh atau mungkin kenapa-kenapa luka kulitnya, entah tangan, kaki atau apapun itu, kadang kan awalnya pasti ada apa, luka tuh kayak beragam gitu loh fans Gema Merdeka. Ada yang cuma kayak luka gores aja, nanti paling ngebekas, ngegores udah gitu kan. Terus ada juga yang kayak dia luka keluar darah ya kan, yang harus kita isiin obat, obat merah dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia kayak apa ya bahasanya, kayak metapu gitu fans Gema Merdeka. Habis itu nanti pas sudah hilang tapuknya, mengklopek gitu, ntar baru dia hilang, perlahan-lahan akan hilang. Semua ada prosesnya gitu ya. Termasuk ada juga luka yang bernanah gitu loh fans dia, ya kan. Pernah enggak sih kalian ngeliat atau pernah ngalamin mungkin? Lukanya kelihatan biasa aja, ya kan? Oh, oke, okay. Lukanya biasa. Tapi kok lama-kelamaan kok ada cairannya gitu ya? Dan kalau kita tanya sama orang tua kita, pasti, ih, ini keluar nanah nih, kayak gitu kan. Terus akhirnya kita kayak parno dong jadinya, karena kenapa bisa keluar nanah gitu kan. Nah, jadi nanah ini sebenarnya kumpulan dari sel darah putih yang mati. Itu nyampur sama bakteri serta sisa jaringan tubuh yang rusak, Fenestia. Munculnya nanah pada luka kita itu merupakan tanda alami bahwa sistem kekebalan tubuh kita sedang bekerja keras melawan infeksi yang ada di luka itu. Kondisi ini gak boleh disepelein Fenestia. Jadi kalau misalnya kita kena, nanya-nanya kenapa luka bernanah itu gak kering-kering ya, kenapa dia basah terus pinggir-pinggirnya dan lain sebagainya, jawabannya seringkali berkaitan dengan kebersihan luka yang kurang terjaga, atau mungkin sistem imun yang sedang menurun, atau memang adanya bakteri agresif di dalam luka itu. Kalau kita biarin luka nanahnya tanpa penanganan yang tepat, itu bisa menyebabkan infeksinya nyebar ke jaringan yang lebih dalam, atau bahkan bisa masuk ke aliran darah yang akan berakibat fatal, Fenestia. Jadi, kalau misalnya luka kalian itu sampai keluar nanah, itu harus kita tanganin dengan baik. Gimana cara ngebersihin luka bernanahnya? Nanti kita akan bahas. Karena setelah ini Tiara mau bahas dulu penyebab utama kenapa luka itu bisa bernanah, Fans. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, Kampung 7 FM, Gema Merdeka, ngatain Fajar Nur. Satu-satunya juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagu ini spesial juga untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak. Kita masih dengerin satu-satunya tipis-tipis fans Tia, karena Tiara pun akan sembari bahas kira-kira kenapa ya kalau misalnya kita luka itu tuh bisa berujung bernanah gitu fans Tia. Pertama itu ada infeksi bakteri fans Tia. Jadi sebagian besar luka bernanah itu disebabkan oleh infeksi bakteri ya. Ada beberapa bakteri yang sebenarnya mereka tuh hidup alami di permukaan kulit kita fans Tia. Nah pas misalnya ada kulit yang terluka gitu kan, kebuka, maka mereka tuh bisa masuk ke jaringan dalam dan mereka tuh bisa berkembang biak di sana. Tubuh pun akan merespons dengan mengirimkan yang namanya neutrofil atau jenis sel darah putih untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, kumpulan bakteri yang mati, jaringan yang rusak dan sel darah putih inilah yang membentuk cairan nanah. Penyebab kedua, mungkin ada benda asing di dalam lukanya itu, Vanistia. Jadi kalau misalnya luka nih, kayak misalnya luka jatuh di mana gitu, kan kadang masih ada benda-benda asing yang masih ada di lukanya. Kayak misalnya masih kena ada pasir mungkin, ada tanah atau apa yang kecil-kecil yang gak kita lihat pakai mata gitu loh, Vanistia Gawa Merdeka. Ya kan, makanya kalau misalnya abis luka, better kalian langsung bersihin di air yang mengalir gitu loh, Vanistia, bener-bener biar bersih, biar gak ada benda asing di lukanya gitu. Karena kalau ada benda-benda asing kayak kotoran, debu, kerikil kecil, tanah, apalah itu yang kecil-kecil yang kelihatan di mata kita, itu tuh bisa dianggap sebagai ancaman oleh sistem imun tubuh kita fans dia, dan itu akan jadi sarang kuman. Nah selama benda asing itu masih tertinggal di dalam kulit kita yang luka itu, maka peradangan akan terus terjadi dan produksi nanah pun akan masih ada dan dia tuh gak akan hilang, kecuali nanti kalau mereka udah berhasil dikeluarin gitu kan, entah mereka keluar bersama dengan cairan nanahnya. Nah setelah itu nanti baru nanahnya akan produksi nanahnya tuh bisa berhenti kayak gitu loh fans dia ya. Dan masih ada satu penyebab lagi fans dia, itu adalah kondisi medis tertentu atau penyakit bawaan ya. Nah jadi seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau mereka punya riwayat penyakit diabetes mellitus itu akan sangat rentan mengalami luka bernanah. Kadar gula darah yang tinggi itu akan menghambat sirkulasi darah dan fungsi sel darah putih dalam tubuh kita. Akibatnya luka sekecil apapun itu bisa dengan cepat terinfeksi, bisa dengan cepat membusuk dan bisa mengeluarkan nanah secara terus menerus.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Adrian Khalif, 2001 kali juga sudah meluncur. Kita lanjut fans dia. Tadi penyebabnya udah tahu kenapa luka kita tuh bisa bernanah. Sekarang kita lanjut ke langkah tepat untuk membersihkan luka bernanah fans dia. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu fans dia. Jadi langkah yang paling krusial sebelum kita nyentuh luka kita itu adalah mencuci tangan. Cuci tangan yang benar, pakai sabun, pakai air mengalir ya fans dia. Jangan sampai tangan kita itu kotor, bawa bakteri baru ya kan. Kalau misalnya tangan kita kotor terus kita nyentuh lukanya, nanti bakteri bisa pindah ke sana fans dia. Aduh, nanti bisa makin luka, makin meradang, makin bernanah ya kan. Jadi daripada makin parah, jadi sebelum kalian tundek-tundek luka-lukanya, pastikan tangan kalian bersih, oke? Yang kedua itu adalah kita bersihin nanah dengan teknik kompres ya. Jadi nih fans Gawa Merdeka, jangan pernah kita memencet paksa lukanya untuk ngeluarin nanah-nanahnya. Jangan kayak gitu, biarin aja nanahnya keluar secara alami ya. Karena kalau kita paksa itu akan memicu infeksinya itu menyebar ke jaringan yang lebih dalam. Malah dia tuh makin tambah parah gitu loh fans dia. Jadi gak usah dipaksa-paksa, biarkan berjalan sealaminya mungkin. Kita bisa pakai cairan antiseptik fans Gawa Merdeka yang kita tetesin di kasus steril. Habis itu kita kompres di lukanya, kita usap dengan sangat lembut ya, sampai nanah atau kerak lukanya itu terangkat. Pelan-pelan aja fans ya. Oke, jangan barbar, jangan digosok-gosok-gosok. Please pelan-pelan aja, tap-tap aja pinggir-pinggirnya biar nanah-nanahnya keluar, biar kerak lukanya itu juga terangkat. Oke? Nah, kalau udah bersih nih, iya kan, udah keluar nanahnya, iya kan, habis itu kita tutup dan lindungi lukanya, fans Gawa Merdeka. Kita bisa tutup luka, bisa pakai plaster pelindung, dan pastikan kita mengganti plasternya secara rutin, terutama sehabis mandi atau jika area tersebut sudah berkeringat, oke? Nah, terus misalnya langsung kalian pantau continue juga, fans dia. Kalau mungkin nanti malamnya itu keluar nanah lagi, pakai cara yang tadi lagi untuk ngebersihin nanahnya. Atau mungkin ternyata besok pagi nanahnya ada lagi nih Tiara, ya udah bersihin sesuai step yang tadi sudah Tiara sebutin, oke? Oke deh, itu dia informasi kesehatan hari ini fans Gawa Merdeka. Jadi sekali lagi, kalau luka kalian bernanah, jangan dianggap sepele ya, karena kalau misalnya kita diemin itu malah bikin dia jadi makin parah fans dia. Jadi memang harus dibersihin pelan-pelan sampai benar-benar selesai peradangannya, sampai benar-benar nanahnya juga selesai diproduksi ya. Oke, semoga informasi pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya, semoga nambah pengetahuan baru juga buat kita ya.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren lagu dari miliknya Sherina Munaf yang judulnya Menikmati Hariku, juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Semoga kita semua pun bisa menikmati hari kita untuk edisi hari ini, Fanstia, di edisi hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026. Gak berasa ya, ternyata sudah tanggal 20 aja nih. Jadi semangat buat kita semuanya, semangat beraktivitas, Vanessa Gawang Merdeka ya. Buat kita-kita yang sudah beraktivitas, semangat, Vanessa, tetap jaga semangat kalian, oke. Jangan sampai lesu, letih pagi-pagi, jangan ya. Mungkin kalian harus dengerin lagu-lagu favorit kalian, ya kan, request lagu-lagu favorit kalian. Supaya pagi-pagi mood kita tuh lagi bagus-bagusnya, biar makin semangat juga. Oke, jangan lupa sarapan juga, Vanessa, karena Tiara dari setiap pagi, kalau Tiara yang siaran, Tiara tuh gak pernah bosan untuk ngingetin sarapannya. Karena sarapan tuh penting banget, Vanessa. Iya, jadi tenang juga buat kalian yang mungkin gak bisa sarapan yang berat-berat pagi hari. Aduh, aku gak biasa makan nasi pagi hari, Tiara. It's okay, gak apa-apa, karena sarapan itu gak harus pakai nasi, Vanessa. Betul, kalian bisa mungkin roti kah, ya kan, atau susu, atau oats, atau mungkin buah-buahan juga bisa banget kalian jadiin sarapan, ya kan? Apalagi udah pernah Tiara bahas juga kan, buah-buah yang baik untuk dikonsumsi di pagi hari. Nah, Tiara udah sempet bahas, itu bisa kalian jadiin sebagai sarapan gitu. Jadi gak ada alasan untuk kalian gak sarapan di setiap pagi, oke? Terima kasih banyak, Fans Tia. Karena gak berasa waktunya sudah hampir jam 9, jadi Tiara pun harus pamit undur diri. Terima kasih ya untuk semuanya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di mobil, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Semoga semuanya suka, semoga semuanya happy dan tentu semangat untuk beraktivitas di edisi hari ini, oke? Jangan kemana-mana, setelah ini lagu-lagu pop Bali di program Varia Pulau Dewata, jadi jangan digeser channel radionya ya. Tiara pamit undur diri, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, dadah, bye-bye. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye.

bagi para pamirsa ngidodani sarang sami ye pan sedaga mamat dekading dijaje megena semakin dimangkin mewali sakeng magisu pratman syata ulungan sempat lantai roden pasar Bali didang jaya kumara sida tangkil malih ngiring idodani renggelaran acara varia predewata dalar kantor data pering frekuensi didang siada sepitu nanggu pitu FM ngari udani sanearsa lan seneng niki acara Bapaknya tidak kena rajangnya tengkirang pun api siapa nikah dalar kantun ke sendu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur di tiang pengantar calon dan lali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi semakin dingin dan semakin rindu, nge dingin-dingin rindu, sampun sida metilar nge pindah ke tembang pengawet titiang, nyarang indo dan yang ditiari kale, sampun pada wenten ring tempat aktivitas duwe nge, ditinggalin hari mingguan kemarin, semakin pekerjaan duwe sana numpo, dilanjutkan kembali, gendan nge, lalu sampun nang lali tetap bergabung, nyarang ditang dikiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gini ki sekadi sementara di tiang Pak Dek Jokan penamping gatra Dek Ulian kone sandalnya Aryo sandal jepit. Yo nasi ngedang pesun dan sing man beli sandal Dek kone melayim sandal nih. Kengkian sandal seko aneh di nini nah itu nih. Bah Abo kemo Dek Ulian sandal nah Ulian meji olah. Hak jadi itu ngajan ben bede tuh. Nah kayak nih apa sepatu wek kemode kejahit itu nih nganti tata nanti nah, nah. Tunggu waktu kan dek kalau meluncur kemode kita pada jokan rahayu kade rahayu laundry bangli juga sampun bergabung yang berhari ini Pak Cahya Tangep kesalahan Jik Mang Punggul ada Dayu Rika Reng Batuan oh ini ada sandal jepit no sekon beli jes jok dua sandal sebeli sekendang pesu tiang pesu sing sih man gitu bener kadang sibuk di rumah gitu. Aduh langsung balas kan ikannya apa ada sandal jepit ini nak tiga sejoli biasanya dewa Jik Bukian mencik. Ini kau pun biasanya pasang dan nih bertiga dengan tiga sekawan. Sehidup semati satu mati luo hidup gitu bernebeh dona kita timpal. Ada nyut lanjut tembang sana sampun siaga yang layang.

Inggih, layang-layang, ya sampun kadur, beli mang sudi ke kabar beli, sampun juga bergabung, salam sarang guru les, nggih, sedang ngenah, ragaan makin dijo, ya ragaan, nggih, mudah-mudahan tetap sehat, nggih, ada Indrawari, Mancawarno, Dewa Boncu, Reng Ubud, nggih, Reng Mas Ubud, beniki, matur suksumo kumanten, sampun juga nyarengin, Wentan Malis, Matan di tiang Porong Bowi, ring buleleng kotang, ngi matu cek semua, puput nata ring besake, nang anggang, ye, ring banyar, apa ya nang anggang nih, ring songan, banyak saren, ye, desus no, nongan, karangasem, peniki, rajang, semang, hari diat mika ring kelongkong, wayan sugita ring kute, sampun juga ngeranjing, matu cek semua, diwawu dingin-dingin rindu, bukan dan, jadi jak panas, jak dingin gitu. Saya ngerti ban nih. Ada bagus parijate.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggih margi yang punya tempo dan cinta. Inggih sampun cide metilar katur yang dan yang ditiang ya. Sendi lanjut malih. Matusuk sema wenten. Sene sampun muali naruk jaya. Penampi gatre beli naruk. Ada Pak Ngurah yang pipit permai yang batu bulan. Inggih penampi gatre. Mumpul ditiang sampun ke batu bulan. Rasti juga wenten yang batu bulan. Ada Mami di Batu Bulan, Mang Eksel Batu Bulan, nggih matur sema. Ada juga Erin Leliana, nggih. Warga Batu Bulan, makwes sane mireng siaran titiang. Ada Lastri ring tabanan wayan, wayan Lastri. Ada Buyan Burarini ngelantur wenten jero pande Riskowati. Ada Ketut Mariana ring Darmo Sabo, Menadi Darmo Sabo juga Bapak Made Lengkong juga nggih ring Taman Abian Semal juga sampun masuk. Namanya gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok nih untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Rajanya juga gampang, pun bingung wender cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar. Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar. Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar. Apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55 Denpasar. Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428. Ada di Apotekku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bline lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabel nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang Bline lo. Batang nih, Bli masih kewam sehari lo. Apa deh, Anggona?
1: Untuk susah tidur, Anggona nasatnya harmoni gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dije beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Nggih, banci ngenten nggih, mudah-mudahan iki dari serang sami sampai merasa terhibur walaupun tembangnya slow tapi dane tambah semangat nggih. Dan juga sementara tiang yang nyangre budak kliwon nggih, sampun pada sibuk-sibuknya. Enten made parno penepi gatre yang enak ring belang singo padu nggih, ada pandai ebi juga ring belang nggih, lantur SBY ring belang, Gak Dewi reng belang sarang ayu rarang ye makwe niki semeton di tareng belang, ada Bu Jero Metosari reng siolan doping SDC, Wayan Sugiani reng Karangasem juga sampo nyarengin, ada Mak Eko nge Mak Indri yang lagi sibuk nge selamat bersibuk sibuk ria kumanten, lantur male tembang sene sampun siaga pacang katur reng idodan nanti tiang piasang sarang sarang sene seneng reng sing mat nge sing tain mat nge nge tiang boleh pidan bo sing tain mat jenom gue mau kita ke radio ada nge tamasangat dan sarang sami piasang sarang tembang deweh.

0: Nggih, saling sayang, saling tresna nggih sampun sida katur nggih sanes mangke uning yang titiang utawa titiang ale ayu ning dewasa. Amat dadi bae untuk pekaryatnya dan pemujaan terhadap leluhur. Kale milad nggih bae untuk meramu obat-obatan sada dan sejenisnya. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah, nggih seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau temah tidak baik untuk dipakai dewasa ayu. Kalau burau nggih tidak baik melakukan karyo ayu atau yadnya. Tidak baik juga melaksanakan adiwo-diwo atau ngaben. Rang no tiga tidak baik melakukan upokare pewiwahan. Selawadi tidak baik untuk melakukan manusiatnya, mepandas potong rambut, pitreyatnya, penguburan mayat atau atiwa-tiwa, nyekah tengasti. Lantur Sri Murti baik untuk mempersembahkan yatnya kepada Dewi Sri di Lumbung. Keturunan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, berdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

nggih bes sangat percaya nggih sampun sidaturan di dareng Indodani didang lantur malih kanten makwe tercecer peniki menten melingling ring sang pidi kuanji penapi gatre putu sudarme lan wayan murniati ring ulakan nggih ada juga putu jangga sakeng nongan juga mumpung sambung kenongan caram sarang pak nyoman ade wedan riki nggih ring nongan ada malih mbok Made Gampil ke sarengin Pak Proden dike tetap bergabung lantur male wenten Widarte si Deman be tumben iki beli Widarte semua beli wi wayan sudi bahagia juga mbok Elin nggih mbok Erin Liliana juga nggih kari juga tetap semangat bergabung rengkanyakan galah kadi mangkin lantur nanti jang dumun dani back to school bersama Dewa Takom untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik niki untuk Idodane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android yang sudah terkenal niki nggih mulai dari 1,5 jutaan dan laptop Exynos dengan harga 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harga 3 jutaan. Nah, pembelian secara kredit melalui AVF, Om Kredit, Akulaku, dan Kredivo, wendan promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal dengan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, menten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan komanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malah pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewa Takom atau Facebook Dewa Takom. Nah buat yang mau tahu dan Nedita yang jauh dari toko bisa belanja melalui online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewa Takom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewa Takom Kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek, becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli pastinya dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing je ke, Tut, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya? Ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan. Nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Di tempurannya kan.

0: dari Wings Food.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Nggih pagar tresne nggih sampun sida metilar kador ya ada Bu Anis nggih Bu Ana penapi gatre ada Mulus Wardini reng peparenang Karangasem penapi gatre duwe ada Yan Subajeng nggih Ayu Kelinci Budi Masih reng Kacagan ada juga Kak Sera sapa penapi gatre duwe tetap semangat nyarang di tariki Yan Senior reng Bedulu penapi gatre Pak Yan ada juga Beli Rudi reng Ubud Mo Chandri juga reng Ubud nggih penapi gatre pokoknya tetap semuanya nggih yang masih membayangkan kumis tebal niki Mbak Wati aduh ijong ngalain lagu kumis tebal dan nah hari Minggu merada Mbak Wati tenang nggih Mbak Wati hari Minggu pasti diputar lagunya nggih yuk dan nih dicari tukang jarit pengepul jaritan dan juga tukang checking nah bagi yang berminat segera hubungi CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon Denpasar. Ini nomor telepon yang bisa dihubungi di 0812-212-906. Malepisan 0812-212-906 63. Nah fasilitas yang didapatkan ada uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

pelengkap cinta, nggih sampun sidam tilar. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Renggenai Dedane. Ingir Dedane pan sejak kemarin dekat sami dua ninggalah nggih sambendam dageng male roliki mandandumun di dang jareng Dedane renggelaran duwe varia polo dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mengenyam. Salam 1 2 3 cuat lung om, santai santai santai om.

0: Gemba.
1: Gemba.
2: Gemba. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gemba.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fam setia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia. Ngetop untuk edisi hari ini di lebaran hari Senin 20 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kembang, kembang, kembang, merdeka.
0: Sembilan 7,7 FM Gemang Merdeka Ngetrafam Setia Gemang Merdeka. Untuk Anda yang mau gabungan dan juga request lagu, silahkan di via Facebooknya Gemang Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977 ya. Satu informasi dulu bakal dihadirkan untuk Anda. Kini Vitalik udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Gemang Merdeka dapatkan Vitalik di toko-toko obat dan apotek terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Ziva Magnolia. Ada mata-mata harimu sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Fansia, ada tips-tips ringan bakal Yuli hadirkan untuk Anda di ajanya Potlot siang hari ini ya. Tapi sabar dulu Fansia, kita masih menikmati lagu dari Ziva Magnolia, Mata-mata Harimu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansti ya, kali ini informasi ringannya cara mengatasi rambut rontok parah bagi remaja dan orang dewasa. Nah, Fansti ya, menemukan gumpalan rambut di sisir atau di lantai kamar mandi setiap hari tentunya bisa menimbulkan kepanikan Fansti ya Gema Merdeka ya. Devon Sigma mereka, sebelum kita lanjutkan lagi ada informasi dulu yang melewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
0: FM Gema Merdeka ngetren. Iya fans dia. Cara mengatasi rambut rontok parah bagi remaja dan orang dewasa. Meskipun rontok adalah bagian dari siklus alami rambut, Anda tetap harus tahu tata cara untuk mengatasi rambut rontok parah. Nah, hal ini dikarenakan kerontokan yang berlebihan ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian lebih. Nah, kabar baiknya sebagian besar kasus kerontokan rambut ini bisa dikelola dan diperbaiki. Menerapkan cara mengatasi rambut rontok yang parah yang tepat ya, yang menggabungkan perawatan dari dalam dan luar adalah kunci untuk mengembalikan kesehatan rambut Anda. Nah, fans Diagema Merdeka kali ini kita bakalan mengupas tuntas apa saja penyebab kerontokan parah dan langkah-langkah praktis sebagai cara memperbaiki rambut rontok Anda. Fans Diagema Merdeka sebelum melompat ke solusi, jadi cara menghentikan rambut rontok yang paling efektif dimulai dari mengidentifikasi akarnya. Seringkali rambut rontok parah ini bukanlah akibat dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa pemicu. Nah, diantaranya genetik ya, ini dikenal dengan pola kebotakan yang diturunkan dalam keluarga. Stres berat. Fansnya stres berat ini stres fisik ya, seperti pasca sakit berat, operasi, atau melahirkan, atau stres emosional ini dapat mendorong folikel rambut masuk ke fase istirahat atau telogen. Nah, secara prematur, ia menyebabkan kerontokan masif beberapa bulan kemudian. Kekurangan nutrisi bisa jadi penyebabnya. Diet yang tidak seimbang adalah musuh utama rambut rontok ya. Nah, kekurangan zat besi, zinc, protein dan vitamin B, terutama biotin, ini dapat menghambat produksi keratin dan memperlemah akar rambut. Ketidakseimbangan hormon. Nah, perubahan hormon akibat kondisi tiroid, PCOS, kehamilan atau menopause ini seringkali menjadi pemicu utama kerontokan parah pada wanita. Ada juga perawatan rambut yang terlalu keras ya, menggunakan alat pemanas misalkan ya, dan proses kimia, dan juga gaya rambut yang menarik, rambut terlalu kencang. Dan juga ada juga karena kondisi medis, yaitu penyakit autoimun atau infeksi jamur di kulit kepala, itu juga dapat menyebabkan kerontokan yang signifikan. Nah, bagaimana cara mengatasi rambut rontok yang parah? Kita nikmati dulu kali ini sang

pimoam pun luar dia waksu soabuah ya bion toro suci.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada alamat dari Rizky Febian ya. Bagaimana fans ya? Sudah istirahat siang ya, dan kita kembali beraktivitas dengan penuh semangat kembali. Fans ya, ada beberapa cara untuk mengatasi rambut rontok fans ya Gema Merdeka ya. Nah, jadi untuk yang pertama, fans ya Gema Merdeka, perbaiki pola makan Anda. Yang kedua, kelola stres dengan baik. Ketiga, gunakan shampoo dan kondisioner yang tepat. Hindari perlakuan kasar pada rambut. Pijat kulit kepala secara teratur, gunakan hair tonic ataupun serum. Manfaatkan kekuatan minyak alami. Pertimbangkan suplementasi terarah. Jaga kebersihan kulit kepala dan juga konsultasikan dengan ahlinya ya. Nah, fans Tiagma mereka, itu dia beberapa cara mengatasi rambut rontok yang parah untuk remaja dan juga orang dewasa ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Fans Tia kali ini diputarkan dari Sugi Burnian, ada Asma Librasi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Para Peca.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop, dan kali ini udah putarkan dari miliknya Padi, Kasih Tak Sampai.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetrang Fans Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Potlot, potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetrang, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fansi ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Untuk edisi hari ini, kita masih edisi hari Senin di tanggal 20 Juli tahun 2026 ya. Seperti biasa, sudah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah edisi Senin, otomatis ada playlistnya. Jadi fans gue mereka kalau mau ikut gabungan, jangan lupa cek and recheck dulu playlist kami hari ini. Tadi Tiara sudah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsAppnya GM. Jadi silakan cek and recheck dulu ya. Kalau udah tahu mau request lagu yang mana, nanti silakan langsung telepon ke nomor WhatsApp kami 081558000977 dan jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke? Baiklah, langsung saja kalau begitu, karena sudah berdering-dering, kita angkat telepon pertama dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Getiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Di seputaran Sanur, Kakek Daniel.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di Sanur, Kakek Daniel?
1: Cuaca masih galau, ada matahari, terus hilang lagi, gulem gitu.
0: Oke, baiklah. Ini Kakak Dania mau request lagu apa?
1: Lagunya yang apa yang nomor satu dari BCL ya.
0: BCL, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Ya, salam spesial saja buat Nenek Dania seorang, buat Kak Tiara cantik. Selamat bertugas, selamat siang, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Dania. Di seputaran Sanur seperti biasa, salam spesial untuk Nenek Dania. Baiklah, pas banget lagi ini lagunya Manis Sekali Cinta Sejati dari miliknya Bunga Citra Lestari. Langsung kita dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia, Bunga Citra Lestari Cinta Sejati sudah meluncur sebagai single pertama kita siang hari ini ya. Oke, lanjut kita angkat telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo Geng.
4: Halo Geng.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Ya agak panas tapi dingin. Sama seperti
3: masih
4: kemarin.
3: Sama. Oke deh, mau request lagu apa hari ini?
4: The Chang Juter ya.
3: Lagunya The Chang Juter. Salamnya mau buat siapa?
4: Buka Dek Ratna, Minyasih Tepan Luwes, dan pasti agama mereka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
3: Oke, okay, terima kasih kembali. Lagunya The Chang Juter, Seracun Dunia. Langsung kita dengerin sama-sama ya, fans Tia. Buat yang lainnya sabar dulu. Setelah ini nanti Tiara akan angkat telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngatakan kita lanjut Vanistian. Lagunya The Chung Sitters dengan racun yang sudah meluncur. Sekarang kita lanjut untuk angka telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gera cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Chandra di Sekarang Tangkap.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tangkap hari ini?
1: Rasanya cerah, Tiara. Secerah hatinya, Tiara, di sana.
0: Astungkara, mari request lagu apa?
1: Lagunya Goliat.
0: Lagunya Goliat, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat mau kadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, dadah cantik.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya Goliat, masih di sini, masih denganmu katanya. Langsung aja kita dengerin sama-sama singlenya. Ini dia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, ngaterin lagunya Goliath. Masih di sini, masih denganmu, juga sudah meluncur. Kalau enggak salah itu rilis 2009, Vanessa Gema Merdeka. Udah lumayan lama ya singlenya, tapi cakep banget. Terima kasih untuk yang tadi sudah request. Sekarang kita lanjut ya. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Di Mokade Ratna Gek, Wewidangan Gatsu Timur dia.
1: Halo, gimana cuaca Gatsu Mokade?
2: Cerah Gek, secara hatinya Gek Tiara yang senang cuap-cuap di sana.
1: Aduh, astungkar. Mau request lagu apa Mokade?
2: Gesianya udah Gek.
1: Geisha boleh, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Putu Keboiwo ya, Mat Baraktivita sama Gek Tiaranya yang lagi tugas. Semangat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mokade Ratna di seputaran Gatsu sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagu favoritnya Mokade itu adalah lagunya Geisha. Langsung kalau gitu Tiara puterin yang masuk ke playlist itu yang judulnya Pergi Saja. Ini dia singlenya, kita dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren Pergi Saja. Lagunya Geisha sudah meluncur ya, Fanis Gaul Merdeka. Lanjut, angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Satyara Cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini Tapanan Luwus, Katiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Mini?
1: Cuacanya lagi mendung, Katiara. Tadi pagi dapat hujan.
0: Oh, dapat hujan di Tabanan. Baiklah, mau request lagu apa nih Mbak Mini?
1: Lagunya Kota ya, Katiara.
0: Okay, siap. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat semua fan Gema Merdeka yang lagi monitor, buat Kak Tiara, selamat bertugas, terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Mini, semangat juga. Katanya mau lagu Kotak yang pelan-pelan saja, boleh, jangan lupa ikut nyanyi ya. Ini dia, kita langsung dengerin sama-sama lagunya Kotak.

0: 97.7 KMTJ FM Gemah Merdeka, ngetren fancy Gemah Merdeka. Buat semetoni yang pengen beli motor baru, khususnya motor Yamaha, kalian gak usah bingung ya, langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi fancy ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villana yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Kalau KTP kalian luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau mau tukar tambah, bisa. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service-nya, terus ada emergency call, ada spare part-nya juga lengkap dan asli Yamaha tentu. Terus mekaniknya handal dan berpengalaman. Service-nya bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga loh. Fancy Gowa Merdeka, keren banget kan? Makanya langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian. Oke? Wajah Motor, Neymar Jang. Oke, kita lanjut. Tadi lagunya Kotak sudah ya, Vanitia pelan-pelan saja, itu sudah meluncur. Sekarang kita lanjut angkat telepon berikutnya. Kita sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tu, di Kebayuan.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana Bu Tu?
1: Cuacanya lagi rem-rem, lagi terang gitu, Ge.
0: Oke, mau request lagu apa hari ini?
1: Cakrakan udah, Ge.
0: Cakrakan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mode Ratna yang lagi sibuk persiapan lagi 2 hari. Ge Tiara, matugas. Bye-bye.
0: Terima kasih, Bu Tus. Budoran ke Boyuwasana. Terima kasih sudah bergabung di program Halo GM hari ini. Lagunya Cakrakan katanya. Boleh dong. Langsung kita dengerin sama-sama Kekasih Bayangan dari Cakrakan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur barusan lagunya Cakrakan Kekasih Bayangan. Sudah ikut nyanyi kah fans dia? Harusnya udah ikut berkaraoke di tempat masing-masing ya, apalagi kalau tahu sama singlenya ya kan. Oke, kita lanjut, masih ada 20 menit terakhir. Jadi kita akan angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Mbak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Mbak Lingling?
1: Panas dingin Mbak Tiara.
0: Waduh.
1: Lagi panas lagi dingin.
0: Oke deh, mau request lagu apa nih Mbak Lingling?
1: Lagunya BCL udah ya?
0: BCL-nya udah. Mau yang lain?
1: Hindia?
0: Hindia boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gemar Merdeka aja deh. Selamat tugas Mbak Tiara dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbak Lingling dari Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya Hindia, Everything You Are. Ini dia lagunya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren itu dia Everything You Are. Lagu dari Melika Hindia sudah meluncur. Kita lanjut, angkat telepon lagi ya. Fanisi Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mutiara.
2: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Ya, Rahmawati Singapadu.
2: Halo, bagaimana cuaca Singapadu hari ini?
3: Cuaca lagi galau di sini Mutiara.
2: Gini ya, panas, mendung gitu ya.
3: Mendung di sini Mbak Tiara.
2: Oke deh, mau request lagu apa hari ini?
3: Lagunya Rosa udah Mbak Tiara.
2: Lagunya Rosa boleh, salamnya mau buat siapa?
3: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Ramawati dari Singapadu. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Rosa yang masuk playlist Lupakan Cinta. Kita dengerin sama-sama singlenya.

0: Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak tahu, lupakan cinta. Lagunya Rosa sudah meluncur. Dan Tiara punya informasi penting dulu. Siang hari ini Vanessa Bale ya back to school bersama Dewatakom. Menyambut tahun ajaran baru, Dewatakom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop, mau cari handphone, boleh banget. Tersedia handphone Android harganya mulai dari 1,5 jutaan aja. Terus ada laptop Axio dengan harga mulai dari 3 jutaan aja loh Vanessa. Buat yang lagi cari tablet, ada tablet Advan harganya mulai dari 1,3 juta. Ada juga tablet Lenovo Motopad, itu udah lengkap dengan keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja. Dan jangan khawatir, untuk kalian yang mau beli secara kredit itu bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo dengan promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Kemudian di Dewatakom ini juga banyak tersedia pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptopnya juga lengkap, Vanessa, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau Vanessa mau tanya-tanya dulu, boleh banget langsung WhatsApp, nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Info lainnya bisa didapatin dengan cara follow Instagram Dewatakom atau Facebooknya Dewatakom. Dan jangan lupa, untuk fans dia yang lokasinya jauh dari toko Dewatakom, kalian bisa belanja online, bisa di Shopee, Tokopedia, ataupun di TikTok Shop. Kalian ketik aja Dewatakom, nanti akan muncul toko online-nya dan langsung bisa belanja online. Oke? Ingat nih, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, lanjutlah. Kalau begitu kita angkat telepon dulu, Vanessa Gema Merdeka. Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Najidul Gita di Baya, Tegalalang.
1: Halo, gimana kabarnya Ji Dewa? Lama tak terdengar suaranya nih.
2: Ya, kabar baik. Cuaca baik juga nih.
1: Astengkara, mau request
2: lagu apa? Tiara, gimana kabar?
1: Tiara, Astengkara baik, sehat juga, Astengkara.
2: Astengkara.
1: Iya, mau request lagu apa nih, Ji?
2: Lagunya Wijaya.
1: Wijaya 80, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam buat fans Gema Merdeka semua, selamat siang. Buat Tiaranya, terima kasih Tiara.
1: Oke, okay. Bye-bye. Terima kasih kembali Ji Dewa Gita di seputaran Baya Tegalalang sana. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Otomatis ini Ji Dewa Gita langsung jadi penelpon terakhir Vanessa Gema Merdeka. Terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk fans yang sudah berusaha telepon-telepon. Mohon maaf kalau ada beberapa yang belum berhasil masuk untuk telepon hari ini. Tapi jangan sedih, karena Halo GM hadir setiap hari. Kalian bisa coba telepon lagi besok Halo GM dari jam 2 sampai jam 3 sore. Oke, waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah stay tune. Setelah ini jangan kemana-mana, akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Formula Dangdut di jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Selamat sore, fans setia. Jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ada saya Aditya yang akan menemani Anda selama 2 jam dan seperti biasa saya akan hadirkan single-single dangdut pilihan yang bisa Anda request di sini di 462207 atau WhatsApp di 0815580977.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, fans dia Gemamer Deka sekarang sudah masuk di tanggalan 20 Juli ya. Gak terasa nih bulan Juli itu sudah kita lalui selama 20 hari dan ya, semoga hasil yang terbaik sudah Anda dapatkan fans dia ya. Kita gak bisa berharap terlalu banyak dengan keadaan seperti sekarang, tapi yang bisa kita tetap jaga itu adalah rasa percaya kita bahwa segala satunya itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya ya. Hasilnya belakangan, yang penting prosesnya dulu. Gitu katanya. Tapi ya mau gimana lagi kalau segala satunya bisa kita kerjakan dan hasilnya memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang bisa kita lakukan itu adalah evaluasi dan juga coba lagi ya. Tapi kalau yang satu ini fans ya. Kita nggak bisa meremehkan yang namanya kesehatan, karena seperti yang kita tahu, zaman sekarang kesehatan itu bukan lagi mahal, ya, tapi sudah tidak ternilai harganya. Ya, kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kita bisa melakukan apa yang kita harus kerjakan, semuanya bisa kita lakukan kalau kita sehat, ya. Jadi, sebaik-baiknya kita harus menjaga yang namanya kesehatan dengan menggunakan minyak gosok cap tunggal. Nah, minyak gosok cap tunggal, Vanstia, itu diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan. Nah, sekarang ini lagi musim nih. Seperti radang, kemudian batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, kemudian pilek menahun. Nah, ini biasanya terjadi pada peralihan musim seperti sekarang. Dan minyak gosok cap tunggal itu selain bisa digunakan untuk orang dewasa, juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, kemudian juga muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, enaknya lagi, minyak gosok cap tunggal itu bisa didapatkan di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang lagi ada di seputaran Gianyar, Anda bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia yang ada di Jalan Darmagiri Gianyar. Atau bisa juga kalau yang ada di seputaran Cokroaminoto, sore hari ini Anda bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung. Yang alamatnya itu ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Atau kalau yang lagi ada di seputaran Denpasar sekarang ini, Anda bisa langsung datang ke Jalan Gajah Mada nomor 76, tepatnya ada di toko obat Cipta Karya.

Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam.

0: tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Baik, Fans 3 Gema Merdeka, sudah terasa kayak zamannya masih SD dulu ya, dengerin lagu yang satu ini. Sudah diaransemen ulang, tapi ya rasa-rasanya masih sama ya, seperti rasa zaman dulu kala. Ya, sudah kita nikmati bersama Fans 3, Adu Buyung yang tadi juga kebetulan sudah di-request di 462207. Terima kasih yang masih tetap setia di 97.7 FM. Ya, jangan lupa untuk Anda Fans 3, mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat untuk mulai mencintai dunia kita, alam kita, bumi kita, ya, tempat kita tinggal setiap harinya, tempat kita mencari makan, tempat kita berlindung, tempat kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dan salah satu masalah yang ada di dunia itu adalah masalah sampah, terutama sampah plastik, ya. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam dengan cara yang paling sederhana itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan mari bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan dan juga jajanan, minuman dalam kemasan plastik. Ya, memang sampahnya kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi banyak, itu akan menjadi masalah yang sangat besar ya. Dan diharapkan juga, Fans 3, selain kita peduli dengan sampah plastik, kita juga peduli untuk mengolah sampah organik yang ada di rumah kita masing-masing. Seperti sampah dapur, kemudian juga daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Dan daun yang kita hasilkan setiap hari menjadi sampah, itu bisa kita olah menjadi kompos ya, dengan cara yang sangat sederhana. Kita bisa menggunakan kompos komposter atau kompos bag, kemudian juga kita bisa menggunakan ada mungkin di antara Anda yang membuat lubang sendiri atau mandiri di rumah, kemudian menimbun sampah daun, kemudian juga nantinya ketika sudah hancur dan menjadi sampah yang bermanfaat, yaitu kompos, itu bisa kita ambil lagi, kemudian bisa kita gunakan sebagai pupuk bagi tanaman yang kita miliki. Nah, ini bisa kita lakukan, pasti ya. Lumayan kita bisa menghemat untuk tidak membeli pupuk yang bisa kita gunakan untuk tanaman hias kita atau tanaman buah kita atau tanaman bunga kita ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang kita pisahkan, kemudian setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Fans 3, mulailah mengelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, fans setia Gema Merdeka Simalakama, sudah kita nikmati dan bawa kita di 50 menit berlalu dari jam 3 sore. Saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah ikutan, ada Ketut Ari Sugina Dinastra di Penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian. Selamat sore, terima kasih sudah ikutan. Kemudian di Dauhuma ada Ibu Jero Koming ya. Kemudian ada juga Ibu Wayan Lastri di Belayu Tabanan, ada Ibu Juru Ari Juni di Sampiang Gianyar juga hadir. Kalau dari Medan, selamat sore, ada Tumiar Idawati. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian di seputaran Mas Ubud, saya sapa dulu ada Pak Wayan Siaje. Kemudian di seputaran Penebel, ada Sutar Putu. Selamat sore juga. Kemudian di Jalan Keboiwo dan Pasar, ya, selamat sore, ada Juru Gede di Beten Biu. Ya, sudah ikutan juga di Facebook kita ya. Terima kasih. Kemudian di Bengali hadir ada Mama Risti. Ya, sudah ikutan juga. Kalau di Karangasemanggis, saya sapa dulu ada Wayan Sugiani. Kemudian di Kelungkung Tegak ada Dea Pong. Kalau di Noja Kesiman ada Ibu Ketut Naryasih Adinar. Ya, sudah ikutan juga. Kalau di Abian Basi ada Nang Oman. Selamat sore. Kemudian di Sukawati ada Cogus Permana juga, selamat sore, ikutan Jobar katanya, terima kasih juga. Ada Oko Mulyarto di Padasambian, ada Pandai Tombong di Serokadan Bangli, selamat sore juga. Kemudian di Topati Klungkung hadir, ada Ari Dinamika, terima kasih sudah ikutan. Kemudian di Tabanan Luus ya, ada Mominiasi hadir juga, terima kasih. Kemudian ada di Kesiman hadir juga ada ya Bu Yan Bur Arini. Terima kasih sudah ikutan. Yang terakhir ada Made Hendra Saputra ya di Desa Tua Marge Tabanan. Oke, sudah ikutan Jobar juga sore hari ini. Terima kasih. Semoga sehat semuanya ya. Kalau ada sakit-sakit dikit ya dinikmati, semoga cepat sembuh. Dan kita lanjut lagi berjoget bareng sore hari ini, fans setia. Saya pilihkan dari olah vokalnya Tuti Wibowo, Mati Aku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ika, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Yang mau jadi balon berwarna hijau biar dipegang erat-erat, jangan sampai dilepas ya. Terima kasih Telegram Fans setia, masih tetap setia sore hari ini. Dan masih ada 1 jam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda di Formula Dangdut. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, kalau tadi sudah ada Wika Salim, saya ada satu informasi dulu nih untuk Anda. Khususnya untuk masyarakat yang ada di seputaran Sesetan dan juga sekitarnya yang sekarang ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, Anda bisa langsung datang ke Bali Star Sesetan. Alamatnya ada di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan. Tepatnya ada di sebelah Apotik K24 Sesetan. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361722226 atau WhatsApp di 081704743341. Dan Bali Star sendiri, selain di Bali, ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans ya, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu, Pak Tu. Aduh, beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu, Bu Man. Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT toh, Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak kosata tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak kosata tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak kosata tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak kosata tunggal.

Ya, Fans Tia Gema Merdeka. Ini ada satu informasi dulu nih buat Fans Tia yang menjadi nasabah dari Bank BPD Bali. Pastikan ya kalau Fans Tia mendapatkan informasi tentang Bank BPD Bali itu hanya dari akun resminya. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi dari nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

Ya, fans setia Gema Merdeka, zaman kayak sekarang ini ya kita nggak bisa bilang kalau kita itu nggak apa-apa atau aku rapopo ya. Apalagi kalau misalnya nggak punya duit atau nggak punya uang nih. Kalau misalnya sekarang ini ada di antara fans setia yang lagi butuh duit ya, butuh uang, semua juga pasti butuh. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah bekerja. Saya ada satu info dulu untuk anda fans setia, ini ada lowongan kerja di mana dicari tukang jarit dan pengepul jaritan yang juga sekaligus juga tukang checking. Nah, bagi fans setia yang berminat bisa hubungi segera CV Bali International Garment. Alamatnya ada di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Nomor telepon yang bisa dihubungi bisa dicatat sekarang juga fans setia, 08122122906063 ya, sekali lagi 081-221-229-068. Dan fasilitas yang didapatkan, selain bisa dapat uang makan, dapat uang bensin, ada BPJS juga, BPJS tenaga kerja, dan juga ada BPJS kesehatan. Jadi jangan sampai ketinggalan fans setia.

Mereka sudah merasakan dahsyatnya dari Vitalik yang bisa menjadikan Anda seorang lelaki full power. Nah, yang pasti fans ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power serta kemasan ekstra full power itu dengan harga Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan fans ya, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Pemerdeka, nggak terasa ya sudah hampir 2 jam nih kita joget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, semoga semuanya terhibur. Sudah mendekat jam 5 nih, fans setia. Kalau yang sudah siap-siap mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan dan yang pasti bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Ya, sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Ewan aja ngiring banyak setiap gemar di keserang sami. Malili cita untuk gelaran teman bang Bali. Koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren. Ngantos gelap puput jam pituangi melibas bos. Nama gemogi banyak setiap gemar merdeka. Kanten sudah panggihin saya ada kena rajang dan kerang puna bulan puna pi terus tato wedan ring sor penaduh yang pramekawi. Sedarang ngelantur ngiring aksren semua pengas tunggaran di tiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Ingi dadani Pristia kamardika sarang sami si dekator pinakatembang pengawit arenggala seremangkin sakeng budi rese tembang bahagia sane kator nge magumagu Pristia kamardika sane sampun madunggilane riki reng 97,7 FM sampun pade taribur suk semua niki ngurah cuplis truno polos nge ugane truno polos mungkin kari polos kari tiano truno jane beli kita ragana bau nge truno polos selamanya truno asal buat yang mekecos liangkul-angkul marameter liwat jak truno

Yang apa tuh udah kena ada ngelagin ngeracu plis nggih ampun ada penyu ngeracu plis mungkin penyumu paling si malu mokoling ngeneng nggih serang Pak Samson iki gabung semeton Tara selamat sore Talar serang Bude masih kacagan kedewel nyarengin.

Enggih, dedane panisti aku merdeka serang sami, manis pisan demangnya nih, jegek ngendih, sampun medilarang, senang-senang, mungkin sampun terhibur, enggih. Ngakan, kan Haji Hercules, nanti Rajang Sare, sampun bergabung, serang Kadek Rahayu, yang lagi sibuk odor-odor, kena, enggih. Enggih, dulu sang, seneng nyarangin, titiang buka di line TikTok, nanti, enggih. Kita sudah mulai di online, kenten. Sukses semua sarang sami sendoni tiang. Silakan di follow follow untuk ikut bergabung di siaran live TikTok Gus Renaldi acara temu sawitre gening-gening balinya gemam merdeka. Sedara ngelantur malih untuk tembang sana siosan. Panitia gemam merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000. Yang sudah support untuk menjadi lelaki full power ya, serta ekstra kemasan ekstra full power. Nah niki harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi panitia gemerdeka untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Panitia gemerdeka terus dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
2: gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ini dedane panitia gambar dega serang sami, temang manis ida terang di tiang ringgalah seremangkin. Temang meregas proyek gede, nggih. Kesenangan sang ayu niang dia niki rajang seri sang ayu niang ngering batu bulan mugi sampun terhibur niki nggih, tetap semangat sang ayu niang nggih, senang niki nyarangin gendeng-gendeng balinya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Suk semua sampun gabungan sampun komen di acara temu sawitre niki ring siaran live TikToknya nggih. Sira males ane sampun gabung suk semua nggih, ampura niki menawi sampun akeh lewat niki nggih, durasang wawanin malih like dan komennya kita nggih. Tuan ini ngakeh sambut gabung Gosaji Maco Bu Jero Merde Sari Siulan Pekak Mangku di tiang niki Rajang Sore Haji Mangku, Haji Mangku Serang Nini Mangku niki Ring Tulikup Salam Serang Dina Serang Dinda niki Rajang Sore Serang Sami Menawi Kantun Mirangin Gema Merdeka nggih, ring acara temu sawitre gendeng-gendeng balik Gema Merdeka serang titiang Gus Renaldi.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Yang dadanya penistia agama Merdeka Serang Sami Sida Dorang Ditiang Pokal Iesi Diana Nginge Tembang Beli Sayang Sampun Piara Siang Serang Sarang Renggelaran Acara Puniki Acara Temu Sawitre Gendeng-gendeng Balinya Agama Merdeka Keserangan Ditiang Gus Renaldi Yeh Matur Suksema Aki Semeton Sambul Ledang Nyarengin Gabung ring live TikTok utawi ring medsosnya Agama Merdeka Rajang Rayu Serang Sami Mogi Sida Terhibur utamanya nih senang-senang mirengin gendeng-gendeng Bali ya yeah. Koleksi 97,7 FM sedara ngelantur malih untuk tembang senesiosan panitia agama merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengsiling atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ini. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Nggih, dedane panitia kemaru dega sarang sami bantu lewat doa. Tembang terbaru Rudiawan sene aturang di tiang. Mugi sene senang sampun pada daribur. Nggih. Panitia kemaru deke nembang kini tiang jagi ngaturang ini padewasan utawi ale ayuning dewasa untuk dewasa benyang niki nggih. Nah benyang dewasanya ne ayunulus baik untuk segala usaha. Banyu uruk baik untuk membuat bendungan. Dauh ayu baik untuk membuat awik-awik peraturan lan sanesiosan. Ngelantur dewa ngelayang baik untuk membangun rumah, membuat jukung dan sejenisnya. Kale empas turun baik untuk menanam umbi-umbian. Kewantan tidak baik untuk membangun, memetik buah-buahan.

ngi dedane pan ci tegg mar di gas rang sami moali male areng laran acara temu sawitre nggih nek mangke nereng paletan kaping kalih utawi season kedua ngawit jam 6 ngantos jam 7 wengi iwau saking madi ade panitia gemerdeka tembang pagar tresne sidemetilar sampun piaras yang sarang-sarang. Nah sok semua sarang sami niki reng panitia gemerdeka dua ning kanton satie matunggalan niki reng 97,7 FM nyarangin gelaran acara temu sawitre sarang titiang Gus Renaldi.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedane penisti agama merdeka sarang sami, sida torang ditiang tembang dengan angin-angin. Nggih, kanton renglaran acara temu sawitre sarang ditiang ke Serenaldi. Nggih, sik semua demo niki sementara sana sampun bergabung. Tut det sidan prage sarang jero wahyu. Nggih, penapi gatre niki salam kenal dumun. Sementara Dian sampun gabungan Ani Sanjaya serang Bu Ari Ketewel. Nggih, porong boi rajang sore, mugi sampun mirang. Porong boi buleleng niki. Serang Mas Mul niki ring tusan banyarangkan. Ken kabar tumben bi Mas Mul niki nggih utawi komang muliane kenten. Nggih, mugi sampun mirang. Wenten semton gagal numitis. Sampun nyarang niki Ayu Sepang penapi gatre niki. Goyode talar sampun gabung serang Loh Eriani. Dek kado rajang nyante serang keluarga nggih Hari Budi kantun monitor niki ring sore kadi mangkin napa nisti aku mardika tembang sampun siaga ngiring persiang sarang-sarang.

Inge dan ini penistia kembar dega serang sami si demedilar yang er koplo sana sampun kator niki inge sana ngarasang iwau menawi teh sampun pada dari bor. Nah sedara ngelandor malu penistia kembar dega. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih, utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi, dedane pancet agama merdeka serang sami sekeng Oca Putri tembangnya nih, nggih. Kang Wang Tiang, si Demrilar, sampun piara siang serang-serang. Suksemo niki reng sembilan serang sami panisti agama merdeka dua ning sampun kalih jam iring di tiang melilit cite do teman-teman balinya agama merdeka. Mugi-mugi sampun pada merasa terhibur nggih. Rajang rayu suksemo serang sami senang reng pun ki acara Kiwanta Nampurayang Dumun Duaning Sampun Jam Pitu. Nggih, Kang Yang Benjangan Wawanin Malih Kenten. Nggih. Akeh niki semton sane sampun bergabung di medsosnya Gema Merdeka termasuk di siaran Temu Sawitra live TikTok niki nggih. Nggih, salam kenal, silakan di-follow serang sami. Kadia teriwau panitia kemerdeka dua ini sampun galah niki ledang dumun titiang Gus Renaldi pinake pengendara jare galah mangkin gumanti pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang untuk para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam, Fansia Gema Merdeka. Kembali kita sua seperti biasa di Anjang Sana Udara untuk edisi 20 Juli 2026, tentunya bersama saya Wina Kristina. Yang mau ikutan silakan di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp 081 55 8000 97.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kevansia Gawa Merdeka, itulah dia lagu dari Kotak dengan Pelan-Pelan Saja. Jadi saya juga bacanya pelan-pelan ya, karena kadang-kadang batuk nih. Dari Vitalik ya, Fanstia Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja. Fanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Kevin Siagama Merdeka, kita bakal lanjut lagi. Tahan dulu, saya susah baca nih. Kita bakal dengar lagu lainnya. Sementara info, sementara itu ada info berikutnya. Satu info fans Tiago Merdeka dari Bali Star di Gunung Agung. Untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya. Jadi yang butuh cetak spanduk ya, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 907 5270 atau di WhatsApp 0888 3631 888. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Pensiago mereka itulah dia lagu dari Triswaka, Tuhan jaga cinta kita gitu ya. Kita sambung lagi untuk mendengarkan lagu dari Malik and the Essentials.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Republik FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: 97,7 FM.

Kevansnya Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Anjang Sana Udi ada kita ya. Kita bakal lanjut pastinya fans ya. Satu jam ke depan yaitu di Himbauan Malam.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sampai di sini dulu ya, Fansia Agama Merdeka. Kebersamaan kita malam ini di Mohon Malam. Terima kasih untuk waktunya, dan esok lagi bila Tuhan berkehendak, Fansia, kita akan kembali SUA di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya terong itu sayuran kan? Eits, ternyata terong itu buah loh. Secara botani, terong itu termasuk buah. Terong tumbuh dari bunga tanaman dan memiliki biji di bagian dalamnya. Dan kalau biasanya kita lihat terong itu warnanya ungu kan? Ternyata ada juga warna yang lain loh. Ada terong yang berwarna putih, hijau, dan bahkan warna hitam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Nah, adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta yang emosional serta lirik yang sederhana namun menyentuh. Dibentuk pada akhir tahun 90-an, band ini berhasil menarik perhatian pencinta musik Indonesia melalui karakter musik yang melodis dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Popularitas NAF semakin meningkat lewat lagu-lagu seperti Terendap Laraku, Akhirnya Ku Menemukanmu, dan Kenanglah Aku yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan terus dikenang hingga saat ini. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan balada yang khas, NAF berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang dikenal melalui karya-karya romantis serta lagu-lagu syarat emosi di industri musik tanah air.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda, bawang merah atau Allium cepavar aggregatum adalah tanaman hortikultura semusim yang umbinya berbentuk siung berlapis banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur utama. Saat bawang merah dikonsumsi mentah, senyawa sulfur dan quercetinnya ini membantu meningkatkan kerja insulin, mengandung serat prebiotik yang melancarkan pencernaan, membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL, dan menjaga kelancaran aliran darah. Saat bawang merah dimasak, kandungan magnesium, folat, dan kalsium ini membantu mencegah osteoporosis, membantu melawan infeksi dan peradangan ringan. Untuk penggunaan luar, bawang merah dapat meredakan masuk angin atau perut kembung, juga dapat membantu menurunkan demam terutama pada anak-anak.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fun Setia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gus Aldi kembali hadir di sini ya. Sudah siap mengajak Anda jobar lagi. Kita semangatkan kembali suasana pagi ini dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gema, gema, gema, berde.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Irwan, penggemar dangdut. Penggemar dangdut pastinya jam segini sudah banyak yang berkumpul ya di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka ya. Terima kasih fans Tiagoreka semuanya yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu dari Irwan, penggemar dangdut, sudah langsung mengudara untuk Anda. Nah, buat penggemar dangdut yang belum ikutan ya, silakan yang mau ikutan jobar bisa banget ya, bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Oke, gue selalu ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Lesti Kejora, Egois. Lagunya sudah di request oleh Bang Inu yang ada di seputaran Gatsu ya. Terima kasih buat Bang Inu sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada Pak Yan Seno. Pak Yan Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Lagunya kayaknya nggak ada ini lagunya ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Pak Yan Seno. Silakan mau diganti pakai lagu yang mana boleh ya. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. Oke, selain Pak Yan Seno, ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar, Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Mau request lagu yang judulnya 10-11. Waduh, ini nama penyanyinya siapa ini? 10-11 kayaknya nggak ada ini ya. 10-11, sebentar kita cek dulu. Yang ada 11-12 baru ada. Kalau 10-11-nya nggak ada ini ya. 11-12 dari Nela Karisma. Oke, yang itu baru ada ya. Apa mungkin yang itu mungkin yang mau di-request ya? 10-11 gak ada. Ya udah, nanti coba Gus Aldi cek dulu Nela Karismanya ya. Mungkin itu mungkin yang di request ya, yang 11-12. Terus ada juga yang sudah bergabung, Pak Yan Seno mau ganti lagu katanya. Wah, ini lagunya juga gak ada ini ya. Yang diganti ini, diganti sama yang lain juga boleh ya. Oh ya, salam katanya. Ini salamnya baru masuk ini ya. Salamnya buat Pak Madeyase yang ada di Ketewel, Banjarangkan. Terima kasih juga Pak Madeyase yang sudah monitor juga ya, sambil cuci mobil, sambil jobar juga pastinya di Kopi Dangdut. Semangat cuci mobilnya, cuci mobil sambil joget-joget katanya ini. Wow, yang penting nyuci mobilnya yang bersih ya, walaupun sambil joget-joget, yang penting dicuci yang bersih. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan ya, debu atau bahkan busa sabunnya ya. Aduh, ini Gus Aldi ada-ada aja ya. Suka ngecandain orang yang lagi bekerja ini, yang lagi cuci mobil. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Suma yang ada di seputaran Sukawati Gianyar. Terima kasih Bu Suma ya sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Komang dari Candi Dasa mau request lagunya Roy Hanafi yang judulnya Divonis Cinta. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung Warung Rini Rani. Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kartelangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapa lagi? Ada Ibu Uwi yang ada di Tabanan ya, mau request lagunya Tuti Wibowo, No Comment. Ditunggu lagunya ya. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Gus Mang Darmawan yang ada di seputaran Kelungkung ya. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Ibu Grace yang ada di seputaran Monang Maning ya. Oke, terus ada yang request lagunya Inul Daratista ini ya. Inul Daratista, ini judulnya yang mana ini? Berarti bebas ya. Lagunya Inul Daratista yang mana aja boleh. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Nah, buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gema Merdeka. Tim gabungan Opsnal Polsek Ubud dan Polres Gianyar membekuk sepasang kekasih yang diduga mencuri perhiasan emas senilai 76 juta rupiah milik warga Banjar Petulu, Desa Petulu, Kecamatan Ubud. Kedua pelaku diamankan di sebuah rumah kos di kawasan Sukawati setelah polisi melakukan penyelidikan intensif dengan memanfaatkan rekaman kamera CCTV. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Om Shanti.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Ona Sutra, Salam Karinsa. Lagunya buat Bapak Gusmang Darmawan yang ada di seputaran Kelungkung ya. Terima kasih buat Bapak Gusmang Darmawan yang sudah bergabung, yang sudah request lagu dari Ona Sutra. Oke, ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Tidak ada namanya ya. Oh, dari fotonya Gus Aldi tahu kayaknya nih. Bu Made Sujani yang ada di seputaran Bitra Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya buat Bu Made Sujani ya. Oke, lanjut lagi. Yang sudah bergabung ada juga Aji Mangku sama Nini Mangku juga yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Terima kasih sudah bergabung. Lagu Kereta Malam sudah langsung mengudara tadi ya. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Aji Kriya ya. Aji Kriya yang ada di seputaran Sawah Besar Penatih. Mau request lagunya Roma Irama yang judulnya Syahdu. Waduh, pagi-pagi dengerin lagu Syahdu yang ada ntar malah jadi pengen tidur lagi ini ya. Oke, tapi gak apa-apa deh ya. Dicampur dikit lagunya juga gak apa-apa nih ya. Dengan lagu lawas dan agak slow dikit ya. Syahdu dari Roma Irama. Ya, sudah Gus Aldi siapin lagunya ya. Sebentar lagi sudah siap diputarin. Lanjut lagi, selain Aji Kriya yang sudah bergabung, juga ada Pak Made Rumiarto yang ada di seputaran Pegok Sesetan. Lagunya duo TikTok Jangan Lupa Bahagia. Oke, pastinya Gus Aldi bahagia ya, dan fans Tiago Wadeka semuanya pasti bahagia juga di pagi hari ini. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya kita sapa yang ada di Toko Panglima yang ada di Jalan Gunung Agung ya. Selamat pagi buat Mo Ayu yang ada di Toko Panglima. Salamnya buat semua karyawan dan staff di Toko Panglima. Oke, terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih semuanya fans Tiago Deka yang sudah bergabung, baik itu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Buat fans Tiago Deka yang belum bergabung, silakan, masih ada waktu kok ya. Masih bisa request sampai jam 7 pagi.

gak kedengeran. Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Jangan lupa bahagia. Pastinya kita bahagia di pagi hari ini ya. Fans Tiago Reka, Gus Aldi harap juga bahagia semuanya ya. Jangan sampai kebahagiaan Anda dirusak sama rasa mudah lelah nih fans Tiago Reka. Yang sering merasa capek-capek, terus sering mager. Waduh, kalau sudah seperti ini, sulit rasanya untuk bahagia ya. Sulit rasanya untuk beraktivitas atau bekerja. Jangan sampai deh ya, kebahagiaan Anda dirusak dengan rasa mudah lelah nih fans dia. Kalau sering merasa mudah lelah, sekarang nggak perlu khawatir lagi sih ya, karena sekarang sudah ada Vitalik nih fans dia. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotik dan toko-toko obat terdekat pasti ada Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kembang. Kembang. Kembang. Perbekaan.

Keren dari Eni Sagita, sederhana caraku mencintaimu. Cara mencintai lingkungan kita juga sederhana kok ya. Mulai dari membiasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan, apalagi sampai banyak sampah plastik ya berserakan di mana-mana. Sampah plastik berbahaya juga ya bagi lingkungan kita untuk kedepannya nih Vanstia, karena sampah plastik ini memerlukan waktu yang sangat lama ya agar sampah plastik ini bisa hancur. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, kita cintai lingkungan kita nih Vanstia, karena caranya juga mudah ya, dengan cara yang sederhana yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Ya, masalah sampah memang ya sekarang ini sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Inul Daratista. Masa lalu, kalau masa lalu Anda mungkin sering diganggu sama rasa mudah lelah ya, tapi sekarang udah gak lagi fans Tiago Reka, karena sekarang sudah ada Vitalik ya. Vitalik pastinya sudah siap menghilangkan rasa lelah tersebut. Jadi buat fans Tiago Reka yang selama ini sering diganggu sama rasa mudah lelah, jangan khawatir lagi, langsung saja mampir ke apotik ya untuk beli Vitalik nih fans dia, biar lebih semangat lagi beraktivitas atau yang pengen menjadi lelaki full power bisa banget ya dengan minum Vitalik nih fans dia. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Reka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat fans Tiago Reka yang sudah bergabung ya, yang sudah meramaikan Kopi Dangdut dengan jobar di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Semoga bisa menambah semangat. Pastinya fans Tiago Reka sebentar lagi sambil beraktivitas juga ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Lagu-lagu hits Indonesia bisa di request jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,3 FM Rumah Merdeka, Ngetrend.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Come on, come on, come on, perfect.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fansia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali ya. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Tirama Tira Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini fansia. Di edisi hari Selasa ya 21 Juli 2026. Fansia Gema Merdeka, di edisi hari Selasa ini sepertinya cuaca kurang mendukung ya, kurang bersahabat ya. Pagi-pagi sudah mendungnya gelap banget dan juga sudah turun hujan. Oke, fansia Gema Merdeka, untuk Anda dimanapun berada, tetap berhati-hati di jalan ya, karena sudah turun hujan, jalanan jadi licin ya, utamakan keselamatan ya. Baiklah fansia Gema Merdeka, tidak mau menemani Anda sampai nanti di jam 9.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, loh mahan keuntungan. Satu, loh sing perlu antri di bank. Dua, loh sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, loh sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke loh, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Tirama pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, lagu yang sudah Yulia siapkan dari Kasturi dengan Halo Halo ya. Fans ya, ini ada informasi penting untuk fans ya, terutama nasabah Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kartu identifikasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya tirama, tire musik aktivitas ya. Fans ya Gema Merdeka, tepat di jam 8 pagi nanti Yulia bakal hadirkan informasi seputar bisnis entrepreneur untuk Anda. Tapi sabar dulu ya, kita masih berada di menit ke-55 melangkah dari jam 7 pagi. Yulia ingatkan kembali fans ya, kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini cukup dikonsumsi seminggu 2 kali aja ya. Nah, fansia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.